ye program aliyale munur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera okutegeera dini ye aliyale munur okumanya kitangala ngatuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukole byo tukola ngatusinzira kukumanya wano ku 10:7 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala aliyale munur

0: Allah subhanahu wa ta'ala yabiyogira dia binganda ebatiro ku yingiriramu omuntu afudde kalala asagende kalala ye muntu afudde ngataina mwana wa dina bazadde kati abantu ale mali ba baganda kati ezimu kunsobi abantu ze bakola wane waffe ndi aba aboluganda bomufu baina amanyi nyo ku mayi nokusinga omukyala Oshagano ba bati beba gubo mchara we, ba mugova ganya. Ne ba ntopa raite ba soma sharia. Oyogo mugova ya ino ba gova. Awango mchara kumari yomufu, wa Allah gamba anti, Allah gamba anti ya. O mchara wa banga, aina habana. Allah anti wala hunna arrubu mima taraktum, illam yakulla hunna waladi. Fa in kana lahunna walad falahunna sumnu mimma taraktu wawiranga ofuddo ina abana omchara atwala chimu chimu che
1: chamu kuchabu chamka chamka
0: aa harubu chimu cha kuna walahunna rubu mimma taraktum illa mi yakulla wa wabato ina abana ngo ofudde na ngo ina omchara wanga tote munazara atwala chimu cha kuna Fainkana lakum wala date mbanga mwina abana chilegeza muri bafumbo abadde na abana falahunna somun atwala chimu cha munana oshegede aina chimu cha kuno ba chimu cha munana chokabe nganda abatayina ate be bamugoba
1: yongo ruganda tayina ko
0: tayina nanti kati yorede omuchara wali na abana we bali bana abana ba hajaba bachiita okukola
1: ba, bajjawo bali
0: bajjawo bali bali basembera bano tebali bali bali bajja bano tebaliwo bano ebbanga yamanga yo bali bali tebajja osekedde kati abantu bamanyi basome sharia bagitegeere natende bashekhe bayambeka abantu okubategeeza sharia naddala mu nsonga z'obusikaawo era nabaddeko ne Sheikh Adam senja doctor namuga tulina omusomo gwe tukyaga yaliddo osomesa abasiraamu omusomo gw'ebyobusika ogwo musomo gukyayina obuzibu nnyo mu Uganda wano naddala kubasika ne okukeereyo ogaba emaali nga batera obuuza ebibuuzo wano nanga ajja kwongera ekikoonako ne bashekha abalala abawulira guno omulanga
1: twagutandikako naye neye ati ntambulako emabigako
0: eyagenza
1: okusoma nga tukitambula bulungi ate twatambulanga katono abantu nga
0: batugobereraimuku eri munabbi gyegamba egenda osooka ova mu bantu naye bashekhe batuyambe waliyo ebintu nga bya mugaso okitegedde lwaki olinda nze kayira kyensomesezo yagala kuddamu kyensomeseza buli kaseera omukwata omuzinala abasalafu tebalina mpisa somesa abantu ebintu byebategeera okitegedde mubasomese irimu yenyininyini muvemu ebyo ate mukama wange nkuwabira bano ebyo byebabeeramu buli kaseera mukama wange nkuwabira bano somesa abantu eddiini
1: Osegede. Banga shekhe checho. Abintu bya mirundi ebiri baseka tebabi tusomesa era sibimanyi.
0: Naam.
1: Zaka.
0: Ne mali ya ebyo bibiri.
1: Tetubimanyi.
0: Chovanga wana Uganda bichali mu nnyo. Yes. Obwezi gorobuki. Ne bitategereka bingi abantu bakolanga ebagala. Ne kate